0: tanda lebih besar ini selalu bernilai positif, sedangkan tanda lebih kecil selalu bernilai negatif. Kita langsung ambil contohnya sama seperti yang 1 dan 2, yaitu mutlak X sama dengan 7. Nah, apakah mutlak X sama dengan 7 ini memenuhi atau X sama dengan 7 ini lebih besar sama dengan 0?
1: Yandex shop